0: Paula parsuduk bolong mon huruf imajengat tamar babu kembali.
1: Ijo.